Boya kanila kandi angu mbangundai Akanila kaini mkwari bulu Boya kanila kandi angu mbangundai Ofila kimbulu kwa leko